0: Okeylah, dah waktu sekarang 8:49 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu, mi berkenal dah bersama kami di Pelangian FM ya. Okey, dah saya akan kongsikan beberapa penyataan lagi dalam breakfast show untuk pagi ni. Daripada Eddie mengongsikan, katanya, malas mau tahu tepikan orang, baik kita jaga diri sendiri saja. Dan soal lagi ditujukan buat teman-teman, katanya, Jima, Haziq dan juga Ilham, selamat menjalankan tugas pagi ini daripada AD. Okey, udah, dan seterusnya pula saya kongsikan lagi di sini. Tanpa ada nama, katanya, malas hari ini, tangguh esok, menyesal kemudian. Ah, itu dia yang telah dikongsikan. Cukup ringkas tapi penuh makna juga ya. Okey, udah, dan ini pula daripada siapa? Okey, katanya, malas yang bermanfaat yang mendatangkan kebaikan, malas masuk campur untuk mengelakkan pertengkaran ataupun dikatakan penyibuk. Ah, itu dia yang telah dikongsikan ke 8:33:34. Okey, dah, terima kasih atas apa yang telah pun ada kongsikan untuk pagi ni. Semoga malas-malas tersebut akan mendatangkan banyak kebaikan kepada Auda, dan pastinya mungkin juga kepada pendengar yang tidak mengongsikan apa-apa bersama kami, hanya mendengar saja, mungkin Auda akan mengambil sedikit ataupun sebanyak, okey, yang mungkin untuk dijadikan panduan dalam kehidupan ya. Walaupun malas, tapi ianya memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Okey, dah kembali selepas sini saya akan kongsikan pemenang dalam breakfast show untuk pagi Isnin ni, 25 Mei 2026.
1: 91.4 and 91.0 FM. So, join the fun. Fun. Join the fun.
2: Hey there, amazing youths of Brunei. In a world that's fast, noisy and demanding, how well are you taking care of yourself?
3: Join me, Dr. Zul F, on Elevate Season 2, Thriving with Wellbeing Intelligence. Each week, we will explore real-life topics that matter. Self-care, stress, burnout, digital overload, mental health, relationships, and many more. You'll gain practical tips, simple science-backed insights, and hopeful reminders to help you stay grounded, resilient, and mentally strong. With 26 empowering episodes aligned with Brunei Vision 2035, Elevate Season 2 is here to support you not just to succeed, but to thrive. So tune in weekly on Saturday mornings at 8:15 a.m. And if you miss it, no worries. Catch the repeat on the same day at 8:30 p.m. Only on Pelangi FM, Brunei's number one music station. Let's grow healthier, stronger, and wiser together.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

Okey, terima kasih bersama kami di Pelangi FM dan tiba masanya saya kongsikan pemenang dalam breakfast show untuk pagi Isnin ini. Pemenang kita yang pertama iaitu Haris yang berada di Kampung Katuk Tunggu menerima hadiah bernilai $25 sumbangan oleh Brunei, dan pemenang kita yang kedua ialah Jiman ya, menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Medicines Brunei. Okey, lidahkan menghubungi bagi urusan hadiahnya, dan terima kasih juga kepada audio yang menyertai breakfast show untuk pagi ini, dan juga terima kasih buat penyumbang hadiah kita iaitu Aleh Brunei dan juga Madison's Brunei. Dan kita akan bersama lagi pada minggu depan dengan topik yang lain pula. Dan terima kasih kepada Auda, semoga ini akan memberi manfaat kepada Auda juga. Dan kepada Auda yang selamat tugas kami ucapkan, dan semoga tugasan Auda akan berjalan dengan lancar, dengan kesefahaman dan juga dengan kata orang dengan kerjasama yang baik ya. Semoga apa yang berat akan menjadi ringan, dan semoga ianya akan mendatangkan banyak kebaikan kepada mana-mana pihak. Okeylah, dah setakat ini saja saya bersama Auda. Sekarang kita tahniah buat Haris yang berada di Kampung Tunku Katuk dan juga Jiman, pemenang dalam breakfast show 25 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: rasanya. Tahukah Anda, plastik mengambil masa selama 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Secara langsung, plastik sebenarnya merupakan ancaman kepada alam sekitar. Jadi, jangan lupa gunakan beg kita semula, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: melaksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Oh, mungkin. Kepada pelajar-pelajar, teruskan usaha dan jangan pernah menyerah. Memang mengejar impian itu melelahkan, namun nikmatnya kejayaan itu pasti akan dapat diraih suatu hari nanti. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: Oh, dari mana?
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bs.

Apa khabar semua di mana saja Auda berada? Selamat mendengarkan English Hits di Music Nonstop bersama saya Nalea yang akan menemani Auda dengan lagu-lagu English paling padu. Nonstop, non-drama, ganya vibe saja.

Pelang FM, stesen nombor 1 Awda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari semuanya. Ridiculous Awesome kembali lagi beraksi, bertugas di Hiburan 914 ketiga petang nanti untuk pertemuan kita Isnin 25 Mei 2026 Masihi, yang mana hari ini juga bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, menerusi Hiburan 914, pastinya kita akan hebahkan nanti info-info semasa yang diterima daripada jabatan-jabatan kerajaan, contoh acara-acara yang akan ataupun giat berlangsung di negara kita Brunei Darussalam, maupun juga jawatan-jawatan kosong dalam perkhidmatan awam. Dan pengungsian rakan BDMD kita tentang ramalan-ramalan cuaca juga saya akan kongsikan daripada masa ke semasa. Mungkin juga ada info-info trafik dan juga info cuaca pendek daripada rakan pendengar kita, boleh dikongsikan bersama ke talian 8333 9 14, ya. Info dan berita seputar dunia sukan insyaAllah juga akan kita kemaskinikan, dan sambil-sambil pengongsian ucapan-ucapan tahniah dan juga penghargaan bagi yang ingin mengongsikan, ya. Ucapan selamat terjadi bagi mereka yang diraikan untuk hari ini saja, 25 Mei 2026. Jadi mana-mana ucapan yang sesuai kita akan kongsikannya berselang-seli dengan Infobits, ya. Infobits di Hiburan 914 setiap hari Isnin hingga Khamis dari 12 hingga 2 petang sahaja, kecuali cuti awam. Ya, sekali lagi taliannya 8333 9 14. Auda, untuk tengah hari ini apapun kesibukan Auda, saya doakan semoga diberikan kelancaran. Ya, semoga akan dipermudahkan segala-galanya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Membuka tirai kita untuk tengah hari ini, dengarkan dulu.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan zuhur. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
2: Bersama Klik 914.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baytih wa azwajih wa durriyatih wa man tabi'ahu walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada belia-belia di luar sana, ini adalah tajuk untuk bis kita semua. Hari ini, kita ni sentuh satu topik yang semua orang pernah fikirkan, confirm. Iaitu apa? Cinta dan jodoh. Hidup pada masa ini, era swipe, DM, like, follow. Tapi Islam indah menilai cinta melalui algorithm. Islam menilai cinta melalui akhirat. Soal jodoh bukan sekadar kita ni ngam, tetapi kita ni membawa satu sama lain ke syurga. Cinta itu adalah fitrah, tapi perlu arah. Islam indah menghukum perasaan cinta, pasal ianya adalah fitrah. Yang salah bukan rasa, yang salah cara kita ni mengurus rasa itu. Nabi SAW memberi panduan yang jelas, yang mana mafhumnya baginda SAW bersabda, indah ada pilihan bagi dua insan yang bercinta lebih baik daripada pernikahan. Maksudnya apa? Maksudnya perasaan itu boleh wujud, tapi mustahil ia selamat tanpa batas. Cinta yang bebas tanpa syariat ibarat api tanpa periuk. Memang panas, tapi lama-lama membakar. Islam bukan kan bunuh cinta, Islam kan halak

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Rudy Kelis di Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda, dengan lagu-lagu hits terkini lebih berwarna dari biasa.

Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Aku Aura dan Vibes. Station nombor 1 Aura.
1: Masih bersama di Pelangi FM. Sekarang waktunya untuk Aura terus lagi mendengarkan juga lagu-lagu dari artis Indonesia keren semuanya di Pelangi FM. Juga Aura bakal mendengarkan satu lagi cerita yang akan dikongsikan, di mana peluang Aura untuk ikut serta nanti menerusi kuis keren. Seorang dari Aura pastinya akan dipilih untuk menerima voucher makan bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q Lab. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Dan bakal Aura dengarkan nanti lagu dari Kunto Aji menerusi lagunya Rehat, di mana untuk untuk lagu tersebut merupakan OST bagi filem Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, NKCTHI short formnya, okay? Yang mengisahkan mengenai dengan kehidupan tiga adik-beradik, ya, iaitu Angkasa, Aurora dan juga Awan, yang hidup dalam keluarga yang nampaknya sempurna, tetapi sebenarnya di balik kebahagiaan tersebut, ya, ada trauma masa lalu dan juga aturan mengekang dari orang tua yang memicu kepada pemberontakan, ya, sekaligus membongkar rahsia kelam keluarga tersebut. Okey, jadi kadang-kadang itulah realiti kehidupan kita normalnya, ya. Walaupun kita lihat orang tersebut nampak bahagia, tapi dalam hati bukan mainnya, ada masalah dan sebagainya. Kita tidak tahu, itulah perlunya juga empathy, package dia, ya. Perlunya empathy dalam kehidupan kita. Kita nampak dia bahagia, kita nampak dia tersenyum, tapi tidak salah kalau kita tanya apa khabar dan sebagainya. Kadang-kadang dengan persoalan-persoalan sebegitu akan timbul juga, akan terbongkar juga pelbagai lagi cerita-cerita kelam ataupun cerita-cerita gelap di sebaliknya. Berbalik kepada cerita tadi, okay, apakah tajuk lagu bagi OST nyanyian Kunto Aji yang telah pun saya kongsikan sebentar tadi? Itu soalan menerusi kuis keren. Aura boleh kongsikan jawapan Aura kalau Aura yakin itulah jawapannya, yakin ataupun tidak belakang cerita. Tapi Aura boleh saja ikut serta, boleh saja mencuba dengan Aura kongsikan jawapan Aura, nama penuh Aura, nombor kad pintar juga nama lagu ataupun tajuk lagu nyanyian dari Kunto Aji, ya, menerusi OST filem yang kita cerita pada hari ini, okey, 25 Mei 2026. Jadi Aura boleh kongsikan jawapan-jawapan Aura semuanya menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Seorang dari Aura pastinya akan dipilih sebagai pemenang untuk menerima voucher makan bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q Lab. Jadi tunggu apa lagi? Terus Aura kongsikan, mungkin Aura yang menang, dan dengarkan lagu ini, lagu yang saya soal menerusi kuis keren.

0: terus bersama
1: Stesen Nombor 1 Awda
2: Pelangi.
3: Pelangi.
4: Pelangi.
1: Penghibur penggerak minda. Minda.
2: Pelangi. Pelangi FM.
5: Masih kita terima jawapan-jawapan dari Auda. Okey, ada yang keliru, ada yang kongsikan nama filem yang kita inginkan ya. Apakah nama lagu nyanyian dari Kunto Aji menerusi OST bagi filem yang dikongsikan sebentar tadi. Okey, jadi masih ada masa maknanya untuk Auda terus lagi memberikan jawapan-jawapan Auda. Cuba dan terus mencuba kerana masih ada peluang untuk Auda terus lagi ikut serta menerusi kuis keren di Pelangi FM. Jadi ada yang bukan hantar nama filem tapi nama lagu, tapi ada juga yang masih apa yang belum lagi memberikan jawapan yang tepat bermakna. Sekarang masih ada peluang untuk ada ikut serta. Jangan tunggu lama-lama untuk ada ikut serta. Semuanya menerusi WhatsApp kami ke 83339114. Berhibur lagi untuk lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Indonesia keren, semuanya di Pelangi FM setiap Isnin 4 hingga 5 petang menerusi Music Express. Tapi okay, masih ada masa, jadi jangan lepaskan peluang untuk ada ikut serta untuk hari ini.

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana,

AUDA dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Join the fun.
1: Terima kasih untuk anda yang ikut serta menyelesaikan kuis keren sebentar tadi, okey. Jadi jawapan sebenar bagi tajuk lagu dari Kunto Aji adalah Rehat, merupakan OST filem yang telah pun kita kongsikan sebentar tadi. Cerita mengenai Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, NKCTHI. Okey, terima kasih untuk semua yang ikut serta. Seorang saja dipilih sebagai pemenang yang akan menerima voucher makan bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q-Lab. Anda jangan lupa untuk terus lagi ikuti Instagram mereka at Big Papa Brunei, BIGPAPABRUNEI. Dan sekarang kita kongsikan siapakah pemenang untuk kali ini menerusi kuis keren. Tahniah untuk Nurul Akidah. Okey, jadi bagi pemenang, untuk urusan hadiah saya akan hubungi pemenang iaitu Nurul Akidah semuanya sekejap lagi. Auda tetap lagi bersama untuk terus berhibur mendengarkan lagu-lagu berikutnya, lagu-lagu dari artis Indonesia keren semuanya di Pelangi FM. Jadi untuk lagu berikutnya, pasti juga ada yang suka untuk lagu ini, dengarkan terus lagu. Okey, lagu ini nama lagunya adalah Ruang Baru. Jadi tetap bersama di Pelangi FM untuk ada terus mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Dan pastinya awak ingin tahu juga apakah lagi lagu-lagu berikutnya yang termuat ya untuk kali ini menerusi keren di Pelangi FM. Tetap bersama untuk awak berhibur mendengarkan Pelangi FM menerusi lagu-lagu dari artis Indonesia. Jadi awak enjoy untuk petang ini.

0: Langi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5,

0: berdoa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Pelangi FM.
1: Okey, anda masih bersama di Pelangi FM. Mendengarkan lagi lagu-lagu berikutnya untuk lagu-lagu dari artis Indonesia keren semuanya di Pelangi FM. Jadi, hari ini ada 25 Mei. Tahniah juga dari kami di Pelangi FM. Kenapa tiba-tiba ada tahniah ya? Bukan apa. Setakat ini, setakat dari 1 Januari hinggalah sekarang ini untuk tahun 2026. Syabas untuk anda yang tetap bertahan ya dengan cabaran kehidupan anda. Okey, di mana bertahan hidup dia bukan sekadar untuk kita menjadi individu yang paling kuat ya, terpaling kuat, bukan itu sahaja, tetapi sebenarnya tentang kemampuan kita terus lagi adapt ya dengan keadaan, kita juga memiliki motivasi yang kuat dan juga pantang menyerah dalam menghadapi pelbagai cabaran, ujian, apa pelbagailah onak duri dalam kehidupan anda. Itu yang paling penting, bukan saja untuk anda tampak kuat, tetapi seperti yang saya kongsikan tadi, untuk anda terus lagi beradaptasi, juga memiliki motivasi yang kuat serta pantang menyerah. Boleh saja, okey. Tetap bersama untuk lagu berikutnya dari Sheila on 7, Sederhana Semuanya, menerusi Keren di Pelangi FM.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

bersama di Pelangi FM Music Express bersama Zaki semuanya hingga 6 petang nanti. Dan bagi order yang sering kali dalam sehari tu kan, kalau sekiranya dapat order anggarkan berapa jam ataupun berapa tempoh untuk order terus lagi scroll, scroll dan scroll, ya, itu memang ketagih, memang satu hal. Tetapi biasanya bila mana order terus lagi scroll, ya, dan juga akhirnya akan order menunda-nunda kerja yang sepatutnya order lakukan. Jadi boleh saja Auda akan terus insecure bila mana Auda terus lagi membandingkan kehidupan orang lain yang memang

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Live Artist of the Month.

Brunei FM. Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio.

0: ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Pelan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Meteorologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan meteorologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan pada tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Laporan dari Tanah Suci. Bagi memohon kehadrat Allah SWT agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna, majlis doa selamat diadakan malam tadi di Hotel Snoot Ajab. Antara pengisian majlis, bacaan Ratib Al-Atas. Bakal haji negara akan berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. SCA Travel baru-baru ini juga mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Antara pengisiannya, taklimat kesedaran perubatan dan ulang kaji kursus haji. Menjelang hari wukuf, bakal haji negara terus membuat persiapan. Persediaan bukan sahaja tertumpu pada aspek kesihatan dan keselamatan, malah turut melibatkan pengukuhan rohani melalui doa, zikir dan munajat kepada Allah SWT. Dayang Sima Syahmi Syamimi binti Muhammad Faisal, Awang Haji Mustafa bin Haji Muhammad dan Dayang Hajah Maimunah binti Haji Damit mengongsikan persiapan mereka menjelang hari wukuf.
1: Persiapannya ialah kita ni mesti fokuskan kepada diri kita ni sendiri, di mana kita ni mesti jaga kesihatan, itu kita ni mesti jaga kita ni punya rohani dan kita ni memperbanyakkan zikir dan juga prepare diri untuk bertaubat. Since hari wukuf di Arafah ni ialah hari yang paling penting di dalam mengerjakan ibadah haji.
2: Minum air secukupnya untuk ilah dihidrasi, bawa ubat peribadi dan makan ikut jadual. Gunakan payung, topi atau tuala basah sebab cuaca selalunya sangat panas. Lihat secukupnya sebelum hari wukuf.
3: Banyak-banyak berzikir persediaan di sini, banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT supaya mudahkan segala urusan kami. Semoga kami mendapat hati yang makmur.

0: dan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini termasuk kebolehpasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, pembangku penolong pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara, seterusnya menjelaskan.
1: Komponen siap-siaga masa depan yang sebelum ini dikenali sebagai komponen keusahawanan yang dikemaskini sebagai platform untuk mengenalkan para pelatih kepada bidang keusahawanan dan dalam masa yang sama mengenalkan mereka sebagai persediaan untuk memasuki bidang pekerjaan.
0: Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jururawara yang akan diadakan pada 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Ikuti perkongsian Dayang Nur Shakira binti Haji Muhammad Hardi mengenai pengalaman menyertai PKBN pengambilan ke-11.
2: Latihan PKBN dapat mengukuh jati diri dan meningkatkan tahap disiplin yang tinggi. Ia mengajar saya berdikari, kerjasama dan meningkatkan keyakinan diri. Di samping itu, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi.
0: Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 20 Mei, Pusat Penderman Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan pukul 1 petang hingga 3 petang. Orang ramai juga dialulukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi BloodCard sangat digalakkan. Sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris musim 2025-2026 menutup tirainya semalam dengan 10 perlawanan berlangsung secara serentak. Brighton and Hove Albion tewas 0-3 kepada Manchester United. Burnley terikat satu sama dengan Wolverhampton. Crystal Palace yang berdepan dengan juara liga musim ini, Arsenal, tewas 1-2. Fulham menumpaskan Newcastle United 2-0, manakala Liverpool seri satu sama dengan Brentford. Sementara itu, Manchester City yang menduduki tangga kedua musim ini kalah 1-2 kepada Aston Villa. AFC Bournemouth dan Nottingham Forest terikat satu sama. Sunderland mendudukkan Chelsea 2-1, Tottenham Hotspur menang 1-0 ke atas Everton dan West Ham United membenam Leeds United 3-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah peratusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030, panduan hala tuju memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh and thank you. That was the Perdana News. The next main news can be heard at 8 p.m.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah

0: mengagungkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada belia-belia di luar sana, ani adalah tajuk untuk bis kita semua. Hari ani kita ni sentuh satu topik yang semua orang pernah fikirkan, confirm, iaitu apa? Cinta dan jodoh. Hidup pada masa ani era swipe, DM, like, follow. Tapi Islam indah menilai cinta melalui algoritma. Islam menilai cinta melalui akhirat. Soal jodoh bukan sekadar kita ningam, tetapi kita ni membawa satu sama lain ke syurga. Cinta itu adalah fitrah, tapi perlu arah. Islam indah menghukum perasaan cinta, pasal ianya adalah fitrah. Yang salah bukan rasa, yang salah cara kita ni mengurus rasa itu. Nabi SAW memberi panduan yang jelas, yang mana mafhumnya

Asma'ul Husna, Al-Hamid, Maha Terpuji. Dialah yang layak dipuji dan disanjung. Ini kerana kesempurnaan sifatnya dan kelebihannya yang tiada kebandingannya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam.

0: Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

0: akan diadakan esok 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 26 Mei, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah Bandara Seri Begawan bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi dan pukul 1 hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi BloodCard sangat digalakkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Laku, aura, dan vibes. Di season nomor 1 Aura.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

Kakak Auda, hampir semua pengudungan kaki di negara Brunei Darussalam adalah disebabkan diabetes. Jika Auda menghidap diabetes, kaki Auda mungkin akan mengalami kebas-kebas disebabkan kerusakan urat saraf. Auda boleh mengelak pengudungan kaki dengan penjagaan kaki yang baik serta mengawal diabetes. Periksa dan jaga kebersihan kaki Auda setiap hari. Jika ada poru, belulang atau kuku kaki mencengkam keisi, bawa berjumpa dokter di klinik kesehatan. Jika Auda mendapat kesan melecur, luka dan kemerahan di kaki, sila kunjungi hospital atau klinik yang berdekatan dalam tempoh 24 jam. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Bah, Lai, hari ini dengan ni bapa ke bank ah. Indah dapat lambat linya mulai. Ujung-ujungnya indah tani ambil nombor kiwa tu.
1: Au benar pa, bah lah kestu berjalan.
0: Wah, Marita.
1: Alhamdulillah. Rupanya selama ni ada kita membuat simpanan untukku, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Iya, tak sudah tu hasil Bapak Baimat memotong gaji setiap bulan. Ah, ha? Daripada bulan tahun umurmu ah ha? Sampai 18 tahun ni. Ah, ha? Anggap saja ini hadiah Bapak untuk mulai ya, sebab kau berjaya dalam peperiksaan O-Level dengan cemerlang.
1: Berpikirku selajur. Walaupun gaji bapa ani indah jo sebanyak mana bah, tapi mampu jo kita menyimpan secara rutin.
0: Aku benar tu lah. Amun kan memikirkan enjoy saja, indah mau habis tu. Ah, ha? Akhirnya ketani jo yang rugi. Tapi dengan menyimpan duit berindu-indu tanya, untungnya ketani jo tu ah ha? Untuk masa kendatang bah.
1: Benar jo ah. Berjanji tekuni parah kita. Kan ku ikut ni cara kita ni nanti. InsyaAllah.
0: Bah, syukur, alhamdulillah. Ah, ha, amin. Mudah-mudahan terlaksana. Ah, ha, Lai.
2: Menabung untuk masa depan adalah tanggungjawab yang wajib ditanai dalam hidup setiap individu. Dan kita sebagai ibu bapa adalah insan yang berperanan penting dan paling utama memberi contoh terbaik kepada anak-anak.
3: Favorite hits on Pelangi FM.
4: Radio Brunei.
3: Radio Brunei.
4: Hello.
3: Pelangi FM.

0: Gunakanlah social media dengan bijak. Salurkan inspirasi dan energi positif melalui social media. Di samping itu, hargailah privasi kita ni.
1: Pesanan ini dari kami, The Pujanggas, dan dibawakan oleh Pelangi FM.